kong ez kunti gunani ikrar bas jahannam yanuk chakhan kuni shityana khodae rahmat po leyina tagrinz lushazin.

Drentes, purgi future chigan yan in pin dia program punim bodiring, akash wani kargilikana prajupat pi program ne bas pachums, aske yung mi program un kure yang yantana tuk tuk de man po nga bulla ozir ne propanla izin chas debos, yaju khoda nar sakmani pakriyang, jay hin.